sika FM 107 nxeke nekhara ke sasamjobi lencane ke ngicamtsha ke qala camtshime ke AB crazy camtsha ke hurricane womzofite ncane mtahula qala camtsha the gate camtsha ke 14 minute ke chimboy tasingi umuntu ngiqala camtsha qala uthi ine ntuna ste July tourism season tuna ke mtsha camtsha ngiqala qala camtsha the gamecha dinsta ga akon camtsha ke mtsha cama e awucaka ushimtsha la qwa ya singa ke mtsha hola singiyacaca ngoba khama kwela mtsha sinti mtsha mtsha ngimeke tangi ke kiwa khoida ngiqala camtsha mtsha sake tibiri ke ncamtsha ke dinsta ga e mtsha siya qameke umuncume meta cuma e wa mqabo vunse ntirino ke mtsha qana mtsha programa qala camtsha teke mtsha yih program ke chimba e ateke mtsha tsokonwa ke wisana camtsha teke mtsha hola acaca ngoba khama kwela mtsha singa ke chimbwe ngwa tsiqwa ke wisana camtsha teke mtsha sinti kuima nqa wisi ke mtsha mani tswa a khama mtsa hola samtsa titi singa mtsa sinde ke tsiwisi ke mtsa tuka o ka wisi mtsa khwa khwa ka mtsa dike tsuwa asta ka tsaka wisi kana mtsa o se eng kham ka wisi kana mtsa o se khwa ka wisi kana ngheke ke qala tsam tsike ka nga a tsuka mtsa qala tsam tsike ka mtsa jiwa kham tsike qala tsam ka wisi kana kon kham tsa mtsa pasim tsa sing o tsa panga ka wisi sike ya ga zan sing ya nga ke mtsa titi mtsa holo khamo holo khamo mpanga ka wisi kana ka tsala sing holo khamo ngheke ke mtsa tsam sing ya ng mtsa tuto sing qala kham gora mtsa tsuka tsuluka ke qala kham tsa ke dimsta ga e mtsa qala tewe ke nga ibilungisa ke agam segi quarter 3 ikna ta agam 2 koi e high school adiwa amai ya ta hinga ke kawisi ke mtsa tswa ko nna wa ko nna mtsa ke tsamu singa ndwa awa hola e nga pala pala tsa ngai ke ka e tswa igang wa erista ga tsike pasika ya kham ka e ya long sa tsa ya ngai ke mtsi matsa tsara fita ncindwa ke tsamtsa wa ismela tsamtsa morabe tsamtsa e za mahurut manom tsa fita ncana mtsa sa ke kala tsamtsa ke excuse mo nortensia e genera

Nkayise wamsafuta ncane ngemse sakhe ecamtsha ke I wanna love you again kayise ecamtsha ke xala xamtsha ngola ngqhamo re ecamtsha ke afiri ecamtsha ke fun fiar ta gamone ke chimbo ke ngqhamo ngqhamo ke ngola ke aka ngqhamo ngqhamo ke xoxo ngola ke qhimo ngqhamo ke tsati tsati ngqhamo ngqhamo samtsha ngola ecamtsha ke firi ngqhamo samtsha boriko awise ngqhamo ngqhamo program ngqhamo ngqhamo ngqhamo ngqhamo ayi program xala ke ngqhamo ngqhamo ke khawo xala ke wishi ngqhamo ngqhamo ngqhamo ke tsike ngqhamo ngqhamo pasi ngqhamo ngqhamo khama khama ke ngqhamo pasi ngqhamo singe ke ngqhamo ne auto kawise ngqhamo ngqhamo mana khama ka wisana ta tsa singe ke qhimo ngqhamo Ola singa iti mta pasi mto kwa utawa tuzi kana kama mta taki mta pasi mta panga ngi mta mani awa mta mani odzela tiki mta mani otoa kuhusu kwa mta mani awa kama kama mta kana tiki mta kama kwa pasi mta sagi kana kama si otlangu mta sa ola usisi atlenga kwa pasi mta singi u tuzi si kae kanga tizela sio mta pasi mta ga kae kanga Aku yang cakap cuma, siapa sih mesti sih lagi, sih kau nak kamu siapa ngan cakap cuma, pangkat kamu cakap cuma, cakap cuma, kahing kau sih kan dua, om cakap cuma, gulit kau sih nanti siapa sih mesti lagi, kah eh, oh cingui asing tawa, oh cingui a tu tua, afistan kamar keluarga anjay begini, a jiwa tisha, jiwa sih lagi, oh jiwa, kah kaki cie mana, masing nak cakap jalan, masing nak cakap kamami, amar nak cakap jalami, tapi mana ya, wah, dah cie a jalan, mana wah, dah cie a kamar. Cik cik anak hari ini kan aku mesti si apa enggak hari ini cik eh aku tak berfaham awak kan ya tunggu kan aku mesti si akan enggak cik eh kang angun kau cik eh kau cik eh kang anghatu anghatu cik eh kau teng cik eh kau jalasan anghatu cik eh kang angun kau cik anghatu cik eh kang a kuasa anghatu cik eh kang a cintum kita masang ay cik cik anak kang aku tak berfaham cik cik anak aku tak Atala tua, ni anjay kaki. Halima, eh, titi maima. Cuci kena ma aman ya uha. Tak ada lah kama aman ya uha. Tapi cuci kena atu kama. Atum sen, awola sen. Apa si anjay kaki ni? Cik eh pasi ma pangga eh. Cik eh afir bahkan miki. Ma ujala eh, kuitam kui. At cik eh asing kloka tua kini. At kau boleh la cik kena tak kama. Oi tina. Tapi awak kama, atu awak kama, atum awak kama awola. Ingat awak fistan tadi ni. Cik eh kang. Ke furba kami kita kawan kita, cikan kita la tuami kita titis ngaji, cikan kang pasti kang matam, cikan apa sih mangua, aduit aku asan hei kau sena faduit apa ngaku sena faduit, gominawa mana doa faduit awak enggan lah, tawa kini, cikai hei mikir kagana, kamu siapa itu kami kan, kamu siapa itu kami kan, kamu siapa itu kami, kau kita mukui, oh kau kau kau mukui, dah kai mas atuaga, cikai masin atuaga, kau ngusi. Cikai kini hotu, mau pasi mau festan i. Cikai kini hotu, mau pasi mau panggai. Cikai kini hotu, enggak mau pasi mau nungka kuit amkui. Oh kau kuit kau kini nungkui. Tapi cikai sih kena akan hamil lagi. Mau pasi mau pangga. Kau sih cikai hekang jala. Mau pasi mau nungkui. Kau sih cikai hekang mami. Wan cikai hekang karena kamu sih si aten yang awasin hamil lagi ni. Cikai he makala kuas sekar kamu kui. Cikai kala mau kuang nuli dawa. Cikai kala mau kuat susah dawa. Cik alam aku asingnya kat kau jalami, mesin lagi cuci sih kan dua, kita mah kuang oka kita mah cuci sih kaya kaya kan, kamu sih sih mati sa o mat kamu sih kaya itu sih nih, tamar titi ke oka wala kita mah tamang naga kang mesin nih ka, kang kama ka afistan kaya cik eh o cik kan kamu sih sih kini kan cik kan kamu sih kaya kan kaya mana engka eh cuci sih kan dua, hema pasi mah afistan cuci sih kan pasi mah kam. Tekan kamu sih kayak sayang sih kan kamu sih akam sih awas yang hidup cinta nggak kayak kan kamu sih sih akak akala awak akak kena akak tisa oh ya kuasa apa sih sing hi awak kamat akam awak kamat atiti awas yang hidup ini kanu sih cikak kita kuat cikak kita kuat kaki bahani kuat kita cikak ikan kungi cikuat tekan kamu pasti mau unggah oh kamu pasti mau kam tak bisa nak kuat hamsin apa sih so sing hiu kaki cinta oh kan nggak kan kamu sih asa kungi kana nga kana kumsi sa tala kana nga kumsi sa kangulo apa si alung sa duma ko na au msin hika ngimchinga matanko kana ke chika okanko kana ke khunta ka tsike a mtsavita a kham tsike peta a kham tsike kavolungo ke kumanga ke peta tiana kham tsike mtsavola kham tsike fili kham tsike ke fifta kamunite

Exka emuhonar ten siwa ngeke nigala kemtsa sakemtsa fite ncina ke ke chamtsa ke petja tiane chamtsa ke kavolungu ke timbo e wala chamtsa ke fire chamtsa ke fire 50 kamonita kemtsa tsiga wala mtsa samtsa ngumya tange ncina bori ko ke qala chamtsa kumai ke qala mtsa shika maqinqo mi qa ib victor ke qala mtsa siquma ke nquma ncinqo ke ha wala chamtsa ke tiwiri ati tsike timbo e mtsa tsiga samtsa ngumya tena mtsa ke wala ncina wa 5 yati wa ke sizi bori ko daga wishe mtsa singe qala mtsa khoi qa wa ka wishe ke mtsa chamtsa me qala mtsa ke singe ke ga u lungisa qa chamtsa kalau kita nengah kordal dreat dan agatua kuehiwa singgi ya kaya ya pala pala ta itu angkufasi wajib saya kau kita nengah kau kita usin kau kau nengah duit cek si jelasin kepas kita kangkut dalam saya wajib saya fitting nengah ipt dalam si awak bulungur terus wajib saya cik dalam saya program angkufasi kalau kita nengah koran si dreat awak usi kepas kita musi awak jelasin kangkut nengah musi saya sakti wajib saya kata kala tuam sar ya kami ke chimboy ke kumang chungkai ke yam sa program kamu kasi wa mi kabul vincent victorin ke kalam tis kam adins tare ti ne to naste julai to this season to nagram sa sam sa fitin na his back like kam sa bala mala bala ni

xf mkawa ulenqa yamtana kuchu awnqa program kuse wisisi ka ke radu ke kabeatu ka khaisi pangqa kusing da yamtu tu kwe awnqa wala ngi chang kuse wisisi ka ke radu da maside ka ne wulu sisi chukuna ke safety kawa chingqa utule pangqa kuse ngana kwa ko ngai de ke akhasene o ko masin de kan kuna ago ngai de kawa chingqa utule pangqa kusing da yamal khusai igu safety ke kanuse ke chuna da pangno ko masin de kan kuna ko ngai de ke kanada ba kaji ji kang masin de school me atene na sin da ba tu tu school he ke chuna ye gi kan uzi se de ke safety ka ko un ka bo se wa ji ke mta chong ngo la ngo han ko esa ko ji se ka ke ra du ke ka ba tu ka isi pangno ko ye kai ko ra du ke numuru na one ten seva Penneha FM untuk tu kue awang ngah bawa langsir cang gua sedaya cuma ka ke program ngah kuna dah masih dek kuangkan gua sebagai bawa macca mungkin ngah kue mohon hulu kau tol firi gua cikai mungkin cung ngah bawa langsir cang gua sebagai si ka ke radu ke kawat tu kai si aku kai ku radu ke nomor yang wanita serva Penneha FM ke mungkin masuk tentu itu ngah bawa langsir.

kawa olengo mteno kuchu aung programa ko sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangaw ko e kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM ngam tu tu ko e aung wala ngaji si chang ko sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangaw ko e kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM masih dari kuangkan gusi pagi meniting menitikan gunung itu mohon tuan kau dan gue ya tenung cita bah hunku saya gusi sih dah gusi dari kau itu kekai sih aku kekai kuara dulu nomor ya wanita siapa penyeha FM malam tu tu gue awang kau dan gue hunku saya gusi sih kau ke program kau kena ke mau ngomong so dah tuan kau dan gue cita bah.

ekska FM kawa olenga yomtani kwechu aunga prokhar mago sagozi se ka ke radho kwe sedege mahunga maso tendwita unga ba olang